Kita gaspol lagi Joget Morena Sobat Maya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu ya. Di interval kedua seperti biasa Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Yuk come on. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang tengah mau berangkat beraktivitas. Ada juga yang sudah ada di jalan, Titi DJ. Hati-hati di jalan ya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Gaspoldon boleh.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
2: Saatnya Bebek Maya tiba. No party.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Harsiarda 2026.
1: Harsiarda 2026.
0: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.
6: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya.

Boy, lagi santai kawan ya. Kalau lagi santai, gak ada acara kemana-mana, hayu atuh ikutan kemeriahan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 nih ya. Sobat Maya, kalau nanti atau hari ini gak ada rencana kemana, sok atuh kaditu tuhnya. Hayu ah ya, orang semarakan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026. Karena banyak banget ini rangkaian acaranya ya. Ya bisa, yang bisa kita ikuti mulai dari donor darah, terus juga cek kesehatan gratis, konsultasi psikolog juga ada, lomba mewarnai Oge Aya, sampai ke senam sehat bareng Oge Aya ya. Acaranya hari ini nih, buruan-buruan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat nih, sok atuh ya. Dari jam 7 sih mulainya ya. Udah mulai nih, lagi mulai. ada Radio Maya FM juga loh di sana ya. Sama radio-radio tetangga juga ada. Selamat pagi rekan-rekan sejawat ya. Yang mau ketemu sama Maina Rahman tuh ya, datang aja ke Harsiarda Jawa Barat 2026 ya. Di Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026, tempatnya di Plaza Mekarsari Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo atuh ajak keluarga, Sobat Maya ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Oke? Okay? Yaps, kesana aja tuh ya. Nanti ada Radio Maya FM ya. Ada Maina Rahman di sana yang lagi bertugas ya. Oke. Okay. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang masih simak gelaran Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Sobat Maya yang ada di luar belahan kota Bandung juga bisa dengerin siaran kami lewat siaran streaming di 98mayafm.com atau di radiojabar.id.

0: Jukit Morena dari
1: Selamat pagi yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Langsung ada siapa nih the first color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Selamat pagi orang Padalarang ya. Dari Padalarang deket loh ke Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ya kan, Bunda Lilis di Padalarang yang selalu hadir di gelaran Joget Morena. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah acara Persib menang kemarin ya. Pokok nama Persib is the best ya. Salam cintanya mah buat Santika Metuga, sehat selalu amin. Moga banyak jobnya amin ya. Terus juga buat Kang Wagon Renbas, Agus Oce juga Febri Acu, Pak Kosasi Adam Linggar, buat Ceng Dudu juga Abo Metal, buat Teh Neis, buat Teh Mimin GM, buat Teh Nani Memori, buat Teh Imas Jua, juga buat Mama Dini, Mama Nur ya, buat Mama Vita dan juga buat semua sobat Maya. Sehat selalu pokok nama ya. Spesialnya mah buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan juga Ibu Kokom di Gunung Halu dan juga cucu tersayang. Terima kasih banyak buat Bunda Lilis di Padalarang. Katanya setuju banget Santika. Bener katanya kalau diberlakukan lagi siswa tidak naik kelas ya, program siswa tidak naik kelas. Ya semacam aturan mungkin ya. Biar jadi motivasi lah ya, biar giat belajar, rajin sekolah dan biar jadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Bener banget ya. Nah, jadi cocok menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harus ada usaha biar naik kelas ya. Bener ya. Namun karena redul ya wayah nah tinggal kelas ya, alias ngendog. Ngerti Sobat Maya ya. Oke, terima kasih banyak nih Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Ada Pak siapa lagi ini teh? Sebentar, langsung pantun. Pak Mamat ke Cirebon beli lomari dari Cipanas. Semangat buat pejuang kasbon yang kemarin belum pada lunas. Hari Sabtu, hari kasbon sedunia. Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak Bungsu. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terus juga buat Mama Shanda Karolin, buat Kang Alam Bolem ya, Teh Dian juga, Teh Ija Stefani, buat Kang Diansyah Cicadas, Mama Dini, Mama Dina juga, Kang buat Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Amti Bara, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Afi Ainya, buat Lima Nurdin, pokoknya mah dikumken weh sadaya Sobat Maya. Super cintanya buat siapa nih? Kehela sakedap ya. Super cintanya mah buat para pejuang kasbon aja. Jangan lupa senyumin bosnya cina biar gak manyun. Aduh, nukamari can lunas geus hayang kasbon deh ya. Geus dilunasan telila teh kasbon deh ya. Tuh kumaha atuh keneh kebret cina. Mas Solihin Manyos dari Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih banyak nih sudah hadir di 98 Maya FM ya. Ini lewat streaming nih. Oke. Lewat streaming di 98mayafm.com. Luar biasa nuhun pisan ya. Pokoknya mah kemana-mana selalu dengerinnya Maya FM. Terima kasih banyak nih ya Mas Solihin Manyos. Salam cintanya buat Mustafa Wagiman, buat Mas Muklis juga Saimun ya, buat Bunda Ros, buat Teh Asi dan juga semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika aja. Semoga sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Ada Bapak Sensen alias Pak Koswara di Citapen. Bapak Sensen, Citapen manco terus di Joget Morena. Salam cintanya buat Kang Rahmat Cijambe, Alam Bolem, buat Teh Neni, buat Teh Nani Memori ya di Cicahem. Terus juga buat Andin, buat Ratu Engang juga. Pokoknya mah dikumken sadaya Sobat Maya. Spesialnya mah buat Santika leh channel bager. Asik kata ah. Buat Umah Karsah juga di Cimahi cuy. Oke, terima kasih banyak Bapak Sensen di kawasan Citapen nih Sobat Maya ya. Selamat pagi buat yang ada di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya yang lagi simak Joget Morena. Ada yang ada di luar Bandung? Yang lagi di lapak beras lagi dengerin di kawasan Garut. Luar biasa nih nuhun pisan. Di Limbangan lagi streaming katanya Santika. Oke. Nuhun pisan Bapak Dadang ya. Di 98mayafm.com lagi dengerinnya lewat streaming cina. Nuhun pisan ya. Aduh, terima kasih banyak nih sudah gabung di luar daerah di Pasar Cikurubuk ya, di wilayah Bandung Raya mah komodeui pokona mah ya, di kawasan Cicadas Caringin. Di pasar sederhana juga, Pasar Kosambi ya. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung. 10 Oktober 2026, ada yang lagi ulang tahun nih. Selamat ulang tahun ya, barakallah fi umrik, pokok nama wish you all the best ya. 10 Oktober 2026 bagi yang lagi berulang tahun, happy milad. Sahata ya. Selamat ulang tahun nih Bapak Direktur 98 Maya

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.

Persib nu paling genah naon mun Persib menang deui ya. Oke, selamat pagi sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Kabarnya mudah-mudahan selalu menggembirakan ya sobat Maya Boboto Persib. Ya, kemarin usai memetik 3 poin berharga dari markas Sport FC di laga perdana Asian Club Championship atau Shopee Cup ya 2026-2027 Kamis kemarin, Persib Bandung tidak memiliki banyak waktu lagi untuk beristirahat karena skuad Maung Bandung dipastikan harus memeras keringat lagi nih, lebih keras lagi menyusul padatnya jadwal pertandingan di kompetisi Super League Liga 1 serta AFC Champions League 2 ya atau ACL 2. Ya, ini tantangan terdekat Maung Bandung adalah jeda istirahat yang amat singkat ya. Ya, soalnya hanya berselang 3 hari ini usai pulang dari Thailand ya, Persib sudah harus menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat di Minggu besok nih, 11 Oktober 2026 nih sobat Maya. Malam hari besok ya. Ya, tidak berhenti di situ, 3 hari setelahnya nih ya Maklok dan kawan-kawan juga akan kembali bertarung di panggung Asia menjamu wakil Vietnam di Kong Vietu ya pada ajang ACL 2 Rabu 14 Oktober 2026 nih sobat Maya. Ya, rentetan jadwal tersebut akan menguji kedalaman skuad Maung Bandung serta ketahanan fisik para pemain Persib ya sebelum mereka melakoni laga tandang beruntun ke markas Madura United dan juga Garuda Yaksa FC di penghujung bulan nih sobat Maya. Ya, sementara itu di ajang Shopee Cup, langkah Persib baru akan dilanjutkan lagi pada pertengahan bulan depan saat menjamu wakil dari Myanmar Shan United pada Kamis 19 November 2026. Nih, yang mau jadwal lengkap 5 pertandingan Persib Bandung ya di bulan Oktober ya, Persib Bandung akan berhadapan dengan Dewa United besok hari ya, 11 Oktober 2026 jam 7 malam. Tempatnya di Stadion Sijalak Harupat. Sudah dapat tiketnya sobat Maya? Aduh, senang banget ya. Eta bajuna bariru. Yang enggak punya tiket mah ya udah nonton aja di rumah. Ya enggak usah maksain diri masuk ke stadion, oke? Ya, kemudian di tanggal 14 Oktober 3 hari setelahnya ya, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, ya Persib Bandung akan menjamu tamunya De Kong Vietu ya dari Vietnam nih ya di Stadion Sijalak Harupat di ajang ACL 2 nih sobat Maya. Dan Persib Bandung akan menjamu juga tamunya Persik Kediri pada Minggu 18 Oktober pukul 7 malam di Stadion Sijalak Harupat juga ya, atau di GBLA kalau GBLA-nya sudah siap dipergunakan ya, kalau belum ya kembali ke Sijalak Harupat ya di ajang Super League 2026-2027. Dan Persib Bandung akan bertandang ke markasnya Madura United ya pada Kamis 22 Oktober 2026 ya, di Stadion Gelora Ratu Pamelingan ya di ajang Super League nih sobat Maya. Kemudian juga Persib Bandung akan menantang Garuda Yaksa FC di ajang Super League pada Minggu 25 Oktober 2026 pukul 7 malam nih sobat Maya. Tempatnya di Stadion Pakansari ini, dan ini akan menjadi pertandingan di akhir bulan Oktober ini nih sobat Maya. Go Maung Bandungku. Semoga di setiap pertandingan membawa tren positif ya, raih 3 poin penuh.

0: Maya FM.
1: Saatnya sebagai sebab nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mitra Rumpi
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Oke, sama-sama. Nuhun pisan ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih setia lu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Udah masuk interval ketiga Joget Morena nih Sobat Maya. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Nuhun yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya di 087770809898. Nanti bakal Santika sapa balik lagi dirimu, oke? Okay? Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY. Derah.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, tetap menyebabkan dokter SMA Plus.

0: yahoo.com, telepon 022-708-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

0: Joget Morena.
1: Ya udah, gak usah nunggu lama-lama, buruan gabung dari sekarang ya di 0877-7080-9898. Sobat Maya juga bisa dengerin siaran Radio Maya FM melalui siaran streaming kami di 98mayafm.com ataupun juga di radiojabar.id ya. Selamat pagi buat Kang Wagon nih. Langsung pantun Santika. Bawa manggu lewat jalan Pori, bawa kain dari Salatiga. Besok Minggu hari Persib, kita doakan dapat poin 3. Amin. Salam cintanya buat Amti Bara, Ujang Pecai, Koswara, Bometal, juga Kang Lukman, Kang Adam, Seri Teh Nois, juga buat Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori, dan juga buat Neng Sancan aja yang lagi siaran. Hadupi satu nol pisan ya. Bunda Lilis di Padalarang, Bunda mah deket cenah ke Kompleks Mekarsari Teh dari Ciburia, tinggal ke atas dikit bisa jalan kaki juga. Oke, gaskeun lah Bunda ya. Di sana ada Radio Maya FM tuh, ada rekan Meina Rahman yang lagi bertugas di Harsiarda, Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat ya, 2026 tuh. Banyak kegiatan yang ada di sana. Ada booth siaran juga, yang mau nyoba-nyoba jadi penyiar sedadakan, sok di ditu. Ya, sok siaran di ditu. Iyalah, banyak stan-stan juga tuh yang bisa Sobat Maya kunjungi ya di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tuh. Oke. Radio-radio aya araraya, radio tetangga sabeulah oge aya ya. Obi Vena oge aya, di dunya ge aya ngajeblak Maya FM tah. Yang nggak punya rencana kemana-mana, ya udah datang aja ke sana tuh ya, ke Harsiarda, Pekan Harsiarda nih ya. Kapan lagi bisa ketemu sama penyiar-penyiar idola para remaja ya? Oke, okay, terima kasih banyak nih ya buat Sobat Maya yang mau menuju ke sana ataupun juga yang sudah ada di sana. Halo, selamat pagi ya. Terima kasih yang sudah dengerin gelaran Joget Morena. Ketemuan Santika sama siapa nih teh? Kang Febri Acu, si pejuang cinta teh Santika dari kawasan Banjaran Sinang Panon ya. Mau salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja ya, Santika Sari Sumantri teh. Aduh ya, dari mulai remaja masa kini sampai remaja vintage ya, pokoknya nama ayak lahnya di Joget Morena mah ya. Hanupi saturnun pisan ah ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Lukman nih di kawasan Pasar Baros. Hadir Santika, salam cintanya buat Nenek Putri bareng sama Kang Ius di Sukajadi ya, buat Teh Nado juga Andin, buat Umi Lila, buat Teh Imas jual ledeng, buat Kang Deden Cipteng juga Wagon ya, buat Ari Prabowo juga Jajang Jalak, buat Kang Mansyur, pokoknya buat semua Sobat Maya tanpa terkecuali tadi absen sadayana, pokok namanya dikumkeun ku Kang Lukman Baros di Pasar Baros ya. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya di kawasan Pasar Baros ya. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena. Yang lain yang belum disapa kalem ya, bakal Santika sapa balik lagi dirimu ya. Aku mau ketemuan dulu sama ada Jejaka Priangan cenah, asalnya teh ti waru gede apa warung gede ini teh. Pokoknya tunggangannya mah suka pakai motor gede. Si Ipei gitu teh. Bu nyamar jadi Kang Dones. Asamanya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Rentik.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Add Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi. 98 Maya FM Bandung.
6: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
7: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
8: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM.
9: 98 Maya FM.
10: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
9: 98 Maya FM.

0: Joget Morena.
1: Terima kasih Sobat Maya masih bergabung di gelaran Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan untuk Sobat Maya yang ada di luar belahan kota Bandung, Sobat Maya bisa dengerin siaran Radio Maya FM melalui siaran streaming 98mayafm.com atau juga di radiojabar.id. Terima kasih banyak nih yang sudah gabung. Ya nuhun pisan. Selamat pagi Santika buat Teh Gini di kawasan Jalan Tata Surya Manjah Lega nih. Terima kasih sudah bergabung di gelaran Joget Morena. Ada Teh Santi juga. Hey, namamu serupa tapi tak sama dengan diriku. Teh Santi di Gede Bage katanya Santika. Nuhun pisan sudah gabung. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Ketemuan Santika juga sama Cynthia 20 nih. Di mana ini lagi di Tasik. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Oh, lagi streaming di Tasik Malaya. Happy weekend katanya. Happy weekend all ya buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak Teh Cynthia 20 di kawasan Tasik Malaya. Ketemuan Santika juga sama siapa nih Teh? Oh, Kakang Ipe ya. Menjelma jadi Kang Donis. Terima kasih banyak Kakang Ipe di Cianjur nih. Hanupi saturnun pisan love-love badagnya ya. Salam cinta buat Sobat Maya semuanya aja. Sa Cianjur oge anu nuju ngadangukeun Joget Morena. Hatur thank you pokona mah.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya tiba. Nukar ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ini karena Sobat Maya, Betara Meeting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Derah. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Cukit Morena pagi hari ini edisi 10 Oktober 2026. Terima kasih yang sudah bergabung di Joget Morena. Hatur nuhun yang sudah dengerin selalu Joget Morena ya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Selamat menikmati akhir pekan Sobat Maya bareng sama keluarga tercinta. Santika pamit. Salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.
1: Joget Morena derah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting.

Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No party.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus lupa renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting. Persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM. Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM 98.
5: Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika,

Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempik,
0: Maya FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya
3: Sobat
1: Maya simak Dupa Rumpi
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempik.
0: Maya FM.
5: Maya FM.
0: Maya FM.
5: Maya FM.
0: 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya sobat Maya tebak lupa henti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahu dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duperti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duperti.

0: Artinya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

My FM. 98.8 My FM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di website

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Ramírez.

dan memiliki kebermanfaatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Rencana pembangunan

limbah tadi perlu kita breakdown lagi, dan juga manfaat yang benar-benar harus sampai ke rumah tangga di sekitar waduk itu. Secara teknis semua ini dapat diselesaikan, pendingin yang tertutup dapat sebenarnya memangkas kebutuhan air hingga 80-90% gitu. Dan limbah tadi juga dapat diubah menjadi rantai nilai industri daur ulang baru di Jawa Barat, sehingga yang dibutuhkan itu kita pastikan air yang digunakan untuk data center itu tidak hanya untuk data center tapi

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Kota Raya Subang, No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur, depan

0: Joia FM.
1: Saatnya Sobat Joia tiba di parting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di www.

0: 1-412-412 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, diparuti
0: Maya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak diparuti
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air

Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: MyFM.
1: Saatnya sebetulnya tiba, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, lupa penting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Nanti gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
2: 98 Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM

0: Joy FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Ban PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Ku cari jalan yang terbaik, tapi ya jalannya jalan ke Maya FM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam hari, Sobat Maya. Hari ini sudah hari Sabtu lagi, tidak terasa ya, sudah malam Minggu lagi. Malam yang ditunggu-tunggu sama para kaula muda. Kenapa yang ditunggu ya? Yang punya doi pengen diapelin, terus ada yang mau apel ya. Karena kalau hari Sabtu kan mungkin kegiatannya sedikit agak longgar ya, untuk yang namanya bermain, apalagi para pekerja ya. Jadi aja ditunggu-tunggu nih. Tapi jangan khawatir ya, untuk para jomblo ya, jangan takut ya. Masih banyak cewek-cewek, cowok-cowok yang di sana. Tapi hati-hati kalau berteman, mencari teman, mencari pacar, jangan sampai salah orang. Ya, Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 087770809898.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika.

0: info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan ah.

Ya, Trio Wibel Sobat Maya. Wah, ini tiga sohib ya, cuman yang satunya sudah menghadap Allah ya, menghadap duluan. Sudah tenang di sisi Allah ya. Oke, masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti. Pokoknya Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kalau Fitri on air Selasa, Kamis dan Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Dan sekali lagi Fitri mengingatkan untuk Sobat Maya yang berada di luar kota Bandung, di luar Jawa Barat, di luar Indonesia, bisa mendengarkan Maya FM lewat streaming ya. Jadi gampang sekali, tinggal download saja, tinggal browsing www.98mayafm.com ya. Sekali lagi, lewat streaming di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Jadi ada dua nih streamingnya, di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id. WhatsAppnya yang baru stay tune ya, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Yang masih berada di tempat kerja, yang masih beraktivitas, selamat malam semuanya, tetap semangat. Wah, ada yang lagi lembur nih, atau mungkin lagi kebagian shift malam ya. Selamat malam semuanya. Pokoknya tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Drrr, ah.

0: Oye, FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tim.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM, Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: suatu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 FM Maya Radio.
2: And Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

sahabat Mai, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah ya, karena sekarang ini mendekati azan isya, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti setelah kita menjalankan ibadah sholat isya, kita teruskan kembali titian kenangan di interval yang kedua. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

Interval yang kedua Sobat Maya di Titian Kenangan, masih bareng Fitri Febrianti. Dan sekali lagi selamat malam ya untuk Sobat Maya yang masih setia di Titian Kenangan, atau mungkin baru sampai ke rumah ya, langsung menikmati Titian Kenangan. Yo, tadi ada yang nanya ini acaranya apa. Ini acaranya Titan atau Titian Kenangan ya. Jadi lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770809898. Yang mau telepon on air nanti Fitri tunggu ya di 54413928.

0: Persiapan Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
3: Maya FM
4: 98, Maya FM.
5: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

pertama. Ita Yunus, ini perancang, wis, ini perancang desainer yang terkenal, ini sudah internasional ya, Ita Yunus. Klik, klik, kluk. Masih di Titian Kenangan. Langsung aja deh ketemu nih sama Sobat Maya. Ada siapa ini? Ada Samsul Resort Dago Pakar. Ya. Ya, Samsul di Resort Dago Pakar hadir. Kemudian juga sawatan buat Jezen Mulyadi ya, kalau enggak salah di Bekasi ya. Kemudian Mama Zenia juga, selamat malam Mama Zenia. Salamnya buat kru, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke. Dari Mang Nanar Gunung Asupan, salamnya buat Kang Alan Bolem, Kang Hendi Target, Kang Sandi, Kang Dedu Gondrong, Kang Wawan Manoko, Kang Ayi Raja Wali. Kang Ayinya bukan di Raja Wali sekarang, tapi di Cigadung ya Mang Nanar. Kang Tony Teja, Kang Jejang Jalak, Kang Sedhartono, Kang Cahyawi Guna. Ya, buat Sobat Maya semuanya, spesial buat istri tercinta sama anak-anak juga, cucu tersayang. Oh iya, selamat malam buat ini nih, buat Kang Dadan di Uci Parfum ya, sama Eri juga Uci Parfum ya, itu parfum. Wah, tadi alhamdulillah ya, tidak sengaja ketemu sama Kang Dadan sama Eri ya. Itu di luar prediksi. Ya, yang namanya sudah takdir ketemu ya, tidak secara sengaja. Sekian lama tidak bertemu ya, ketemunya tadi di salah satu counter Uci Parfum di daerah Cipamokolan Rancasari ya, dekat, nggak begitu jauh dari rumah Fitri itu ya. Terima kasih souvenirnya ya, parfumnya juga, aduh, wangi banget ya, sesuai dengan yang diinginkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Kang Dadan sama Eri ya. Oke, kita teruskan lagi titian kenangan ya. Selamat malam buat Mama Dini, Mama Dina di Lembang, Terosi Surabi Kriuk. Aduh, ini Fitri belum sempat kesana aja nih, setiap hari Minggu ya di daerah Tegalega. Terus juga selamat malam buat Bi Ayu, Ihsan di Tegal Ilat ya, Aki Kanha Cibaduyut, kemudian Bapak Arif Gadabaya di Malamang Garut, Bapak WMP Stefanus, Abah Dadang di TCI juga. Selamat malam buat ini nih, Kang Lukman Pasar Baros ya, kemudian Koswara di Padalarang. Selamat malam Kang Agus Oce di Marga Asih, Kang Ayi Cigadung juga ya, selamat malam ya. Oke, kita teruskan lagi titian kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: 98 FM Maya Radio. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
0: 98 Maya FM.
3: Ya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jerah.

Iya, selamat malam buat Wagon ya. Terima kasih. Ini kirim salamnya buat Mbak Sri Masrono, Koswara Amtibara, Koswara dua kali ya. Kemudian Ujang Pecai buat Aji Cigadung, Kalukman, Kang Adam, Aki Kanha. Kemudian Sri, Tehneis, Bunda Lilis, Mama Zania, sama buat Nani Memori. Oke, terima kasih ya buat Wagon. Kemudian ada Kang Ayi yang ada di Cigadung. Salam buat Mama Angga. Kemudian siapa nih? Buat Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Jejang Jala, Koswara, Telin Cijotang, Lukman Baros, Pak Arif Gudabaya, TIJ, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Dan satu lagi aja deh, ini ada siapa nih? Sebentar. Dari Kineu Kircon ya, salam buat U Asgar, Mansur, Ayu Cigadung, Diansa, Aki Kanha, Koswara, Imajua, buat Nado, Nani Memori, buat Nais, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, terah.

0: Surabaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Maya FM

0: Duper Bing.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@email.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM
2: 98 FM Maya Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. Tiga gitarnya, hai bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
0: Joget Morena, Derah.

0: 98 Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Tapi sebelumnya ini terima kasih ya yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp di 0877 7080 9898. Buat Mas Surono, Mbak Sri, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Mbak Sri, ya Alhamdulillah ya, pokoknya video doakan Mbak Sri selalu sehat. Terus jualannya juga sama Mas Surono selalu lancar. Amin. Dek Rina juga ya, mudah-mudahan lancar terus ini ininya nih kerjanya. Dari Mas Surono, salam buat Wagon, Kang Ayi, Tini, Pak Udan, Koswara, Mas Ari, Pak Sate Koper, buat Nado, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, berikutnya ada siapa ini sebentar, dari Nani Memori ya. Nani Memori di Cicahem, salam buat Imas Jua, Bunda Lilis, Umi Lila, Ibu Intarti, Mama Dini, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Amti Barak, Kinaf Kircon, kemudian Arif Godabaya, Hendi, Kang Adam, Mbah Dadang, Mang Nono, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasih ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Terima kasih Kang Hendi Cigonewa. Dari Kang Hendi di Gudang KS ya, salamnya buat Nani Memori, Pak Kosasi, Nada Dolar, Kang Lukman Baros, Kang Sensen, Mama Angga, Mama Dini ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ada Fili, sehat Fili di ini nih di Momatoha ya. Fili Mensikosa di Momatoha, kemana aja atuh, main kesini Fil. Salamnya buat Mami Fitri, terima kasih. Terus Kang Wagon, Jajan Jalak, Ujang Pecai, Mama Sada, Kang Mansur, Kang Lukman, Pasar Baros, Tenado, Ce Edoh. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, saya selalu pilih ya. Kemudian dari, oh ada Kang Rais nih. Maya kok di Tangerang nggak connect ya? Kalau di Lampung pakai kuota. Sekarang lagi ada di mana ini, Kang Rais? Ya, jadi lewat streaming aja. Kalau misalnya ada gangguan ya, Kang Rais ya. Lewat streaming di www.98mayafm.com. Dari Mama Angga juga selamat malam. Salamnya buat Kang Ayi Cigadung, Kang Agus Oce, Mama Reva, kemudian Mama Nurul, Mama Sana, Mama Dini, Mama Dina, Biu, Mang Nanar, Gea, Ibu Hajah Wita, Aki Kanha, Pak Kosasih, Mama Zenia, Nani Memori, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, okay. Ya sudah, karena waktunya sudah berakhir ya, terima kasih Sobat Maya atas segala tesnya Sobat Maya semuanya. Berarti insya Allah ketemu lagi sama Fitri hari Selasa, karena besok hari Minggu dan Seninnya libur. Terima kasih atas segala tesnya Sobat Maya semuanya. Selamat malam semuanya, selalu sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Bu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Bam.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 01412 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Maya

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah walladhi yusalli alaikum wal malaikatu yukhrijakum minadh-dhulumati lan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah sobat maya, pada pagi ini Kang Ang bisa hadir di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Berani beda, berani kaya darah, sobat maya. Pagi ini hari Ahad, sobat maya, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan Oktober 2026. Apa kabar Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pendengar 98 Maya FM Bandung, khususnya Bunda dan Umi, pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Dan mudah-mudahan dalam kehidupannya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, setiap Ahad dan Senin Kang Aang mengantarkan salah satu kajian yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu ilmu nahwu sorof, sobat maya. Digelar pada hari Ahad dan hari Senin, dan mudah-mudahan ya pada pagi ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada kegiatan nahwu sorof, sobat maya, biasa rutin Kang Aang akan mengundang ya pendengar 98 FM Bandung, nah terutama Bunda dan Umi, untuk tadarus Al-Qur'an ya sobat maya. Dan bagi pendengar 98 FM Bandung, sobat maya, 98 bisa dipantau ya, bukan hanya di radio FM saja, bisa digunakan live streaming sobat maya. Kalau misalkan sobat maya pada pagi ini pengen menyimak ataupun memberikan informasi kepada saudara kita, teman kita yang jauh non di sana, yang tidak bisa terjangkau, di mana sobat maya? Cenah Kang Aang di www.98mypembandung.com ataupun menggunakan www.radiojabar@eda. Nah, kemudian kalau nanti mau interaksi lewat WA 0877-7080-9898 atau lewat on airnya di 022-5441-3928. Itu ya sobat maya. Fastabiqul khairat. Cering, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, Mimih Pang Payuna, aya nama Mimih Damang Mimih.
1: Alhamdulillah qodarullah, Ustaz.
0: Alhamdulillah
1: sehat, mugi-mugi kadayana.
0: Sehat, mohon Mimih nya.
1: Anu teu Damang engal di Damang
0: keun. Engal di Damang keun deui ka Allah teh nya
1: Mimih. Aya sabaraha ku?
0: Ayat 48 sampai tamat sok Mimih. Pamatang pa'uhum sapa'atus syafi'in.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pamatang pa'uhum sapa'atus syafi'in. Wamalahum
0: anit tadakhirah.
1: Wamalahum anit tadakhirah.
0: Anit ain nun. Ain nun. Alif lam samsiah takna tertasdid.
1: Anit tadakhirah. Wamalahum anit kiroti mu'ridin ka'annahum humurumus tangfiroh bal yuridukul
0: parrot parrot saya tika lewat parrot ming koswarot
1: parrot ming koswarot bal yuridu ulun ulum ri'imin ayyuta suhufam munasaroh kula
0: bala kala
1: kala bala yakhofuna akhirah kala innahu tazkiroh faman syaa zakaro wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahyat wa ahlul maghfirah
0: cekap tamat nih sadaqallahu
1: alim
0: samina
1: gufranaka Robana walaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mimi ya. Pada pagi ini sudah menamatkan surat Al-Mudassir. Ya, kita lanjut ya ke surat Al-Qiyamah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Miringan diajar
0: tamatnya surat itu. Nah, sekarang Al-Qiyamah.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah
0: lawwamah
1: wa la uqsimu bin nafsil lawwamah
0: enakeun teh
1: ayah sabul insanu alla
0: alan najma idzama
1: ayah sabul insanu alan naj itu alan naj
0: diratan alan najma
1: stop alan naj ma'a izoma
0: enakeun tah kitu
1: bala qodiri panjangnya bala qodiri na ala annu sawiya banana bal yuridul insanu liyab yuro

0: kanu liyab juru amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa'idha barikul basur fa'idha barikul basur wa khusafal qomar wajumi asyamsu wal qomar. Jidanya
1: sepuluh sok.
0: Yakulul insanu yauma idin ainal mafar. Sadaqallahul ladim. Hatur nuhun Pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya si Bunda pun dan bundanya dah enakin mah ning pas gitunya pas karena panjang pondokna makhrajul hurufna karena cepil teh meni raos teh kitunya tak gitu makana sakedik-sakedik urang lereskeun nya sesuai sareng kemampuan simkuring gitunya. Berikutnya fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nenek damang nek.
0: Alhamdulillah, ieu teh janten dua, nenek dina radio teh teu sae, sae engke dina
1: live streaming, streaming. Ah, tenan. Berarti nenek ada kemajuan sekarang ya, Nek ya.
0: Keayaan.
1: Bisa menggunakan streaming ya, hebat nenek. Duh, ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah, siapa lebet.
1: Sok nek.
0: Ayeuna
1: ayat
0: 11. Ya. Kawitan.
1: Sok der ah.

0: Wajar, wajar atau
1: kala wajar.
0: Wajaro ya. Kala lawajaro.
1: Tong pakai lawa. Kala lawajar.
0: Kala lawajar.
1: Lakna panjang. La wajar.
0: Kala lawajar.
1: Tak itu enakkan. Lajung. Lanjut nek.
0: Ila robbika yauma idil mustaqor.
1: Yauma idinil mustaqor.
0: Robbika ila robbika yauma idil mustaqor.
1: Nil.
0: Oh nil. Oh iya.
1: Sok.
0: Nun iya.
1: Nun nun anu nyumput cenah geus dihanap itu.
0: Hawiyah kana.
1: Bikoyah.
0: Ila robbika yauma idinil mustaqor.
1: Tah kitu nek.
0: Yunab
2: Yunab baul.

0: Basiro.
1: Basiro.
0: Basiro ya.
1: Matobi irat.
0: Balil insanu ala nafsihi basiro. Walau alko
1: ma'adiro.
0: La tuharrik bihi lisana
1: kita
0: jalabi inna alaina jam'ana
1: jam'ahu
0: inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fat tabi Qur'ana
1: summa inna
0: alaina
1: bayana
0: saya telinga
1: saya di
0: kala bal tuhibbuna kala balanu
1: tuhibbu
0: kala bal tuhibbun al adila
1: sadaqallahul
0: adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah teu pas dina radio mah sok pas ieu mah
1: rada ngelai eta gelek
2: delay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada ngadelay channelnya lewat streaming mah, tapi Allah subhanallah ya nenek benar-benar ada kemajuan ya. Mudah-mudahan nenek perjuangan nenek pengen mendengarkan 98 FM Bandung itu tidak menggunakan radio FM tapi menggunakan live streaming ya sobat Maya. Itulah kemajuan ya bagi orang tua kita ya. Yang muda-mudana kamarana atau yeuh cenahkan itu. Nenek teh hampir 70 ya. Ning Yuswa nana teh kan kitunya. Yang muda-muda kamarana yeuh arareubeuh kan gitu. Nah, mudah-mudahan ya sobat Maya dengan semangatnya orang tua kita ya gitu ya. Orang tua kita. Dan memang sobat Maya ya di majelis taklim ya yang saya gelar biasanya di masjid-masjid itu jarang sekali ada anak muda ya sobat Maya. Rata-rata dari 45 sampai 50 lah kan itu, bahkan lebih sampai ke 70 sampai menggunakan tongkat ya sobat Maya. Itu semangat mereka karena mungkin berpikirnya seperti ini, ada kata pepatah kan gitu ya. Ah dan geus kolot mamam ning ngaji dan nonton TV geus tersep kan gitu nya, nonton geus tara biasa kan. Mendingan hadir ka majelis taklim kan gitu. Itu mungkin kata-kata yang paling terakhir ya bagi orang tua. Karena kenapa? Sudah sadar diri bahwa umurnya sudah cuuk hareup, cek bahasa Sunda mah cuuk hareup naon geus tereh pimaoteun. Padahal yang namanya mati kata bahasa orang tua mah baheula mah kitu teu sareg dikolot teu logor dibodak kan gitu nya. Aya pepatah lagi, kalau buah cengkir gitu, buah kalapa sobat Maya, ari kalapa anu geus kolot kalapa teu geus coklat teu murag-murag, ari cengkir anu karek kita semurag. Nah itu aya pepatah. Maka bagi kita sekalian sobat Maya, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita mati esok, dan beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita hidup 1000 tahun. Itu sobat Maya. Dan mudah-mudahan bagi kita sekalian sobat Maya bisa meningkatkan ya kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat apa? Lewat 98 Maya FM Bandung ya, sobat Maya ya. Sobat Maya 98 bisa untuk meningkat ibadah ya. Iya sobat Maya, seperti barusan bunda-bunda yang membacakan ayat suci Al-Qur'an, yang membacakannya ada beberapa, ada 3 yang saya biasa saya impartasikan, ada 3 nilai bagi mereka itu. Yang pertama berjuang masuk ke sini sobat Maya. Yang kedua ada kuotanya, itu kan kuota itu pakai duit sobatnya, pakai uang sobat Maya. Dan yang terakhir membacakan ayat suci Al-Qur'an. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan, maka nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada salah satu ayat mengatakan dan hadis, satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba bayangkan sobat Maya. Kalau kita menggunakan matematika seperti summa Ada berapa huruf? Ada dua huruf, Sobat Maya. Berarti ketika mengatakan summa, berarti sudah 20 pahala. Coba Sobat Maya. Inna. Nah, ada dua, Sobat Maya, kan gitu. Sudah berapa? Dua kalimat ini kita baca. Sudah 40, Sobat Maya. Coba kita bayangkan, kalikan matematika bagi kita sekalian. Baik, Sobat Maya, kita lanjut kepada kajian materi. Karena tidak ada yang biasanya tiga orang ya rata-rata. Biasa sok muncul, Bung Ai, Teci Wastra, Kurunyung, Bung Ai, kenapa Ustadz, hapunten, cana Ibu teh, takkan gitu, mudah-mudahan wehnya orang Ciwastra, seciwastra, nah kan gitu, sing sarehat sadayana ya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjut Sobat Maya kepada kajian materi. Nah, wassalam, mangga Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokuskan ya di Surah Al-Mulk ayat 10 dan juga ayat 11 sesuai dengan yang saya share sebelumnya di grup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Undang kena terjemah lah Sobat Maya ya. Wa dan qalu mereka berkata lau seandainya kunna kami adalah atau kami terbukti nasma'u kami mendengar ya au atau naqilu kami berpikir ya dimaksud di sini berakal atau menggunakan akal dan pikiran ma tidak kunna mungkin kami fi ada di dalam ashabiat menjadi penghuni as-sa'iri neraka yang menyala-nyala atau disebut dengan neraka sa'ir fa maka i'tarafu mereka mengakui bi dengan zanbi dosa him mereka fa maka suhkon kebinasaan li bagi

kunna mungkin. Ma mual kunna mungkin. Fi ya, di ashabi golongan para penghuni as-sa'iri neraka sa'ir nalaka anu ngalentab. Fa maka i'tarofu maranehanana ngaraku bi kana zanbi dosa him maranehanana bi zanbi him kana dosa maranehanana. Fa maka suhkon kabinasaan lipikan ashabi para penghuni as-sa'iri neraka anu ngalentab menyala-nyala anu hurung. Itu dari sisi terjemah Sobat Maya ya, dari surah Al-Mul ayat 10 sampai dengan ayat 11 ya, dua ayat. Wallahu a'lam bissawab ya. Kita sekarang ke kaidah bahasa Arab dan sharaf ya. Wa wau ataf karena ini masih berhubungan ya, masih dialog antara calon ya penghuni neraka atau para penghuni neraka dengan para malaikat penjaga neraka ya. Wa dan qalu mereka berkata lau seandainya ya. Qalu ini adalah fi'il madi ya, dari kata qala. Qala qalu ya, qala ia berkata, qala mereka dua berkata, qalu mereka berkata ya. Memang asalnya ini adalah jama' mudzakkar ghaib ya, artinya jama' banyak mudzakkar, gendernya laki-laki, ghaib orang ketiga atau tidak ada orang yang berbicara ya. Qalu mereka berkata ya, yang dibicarakan bukan yang berbicara ya. Lau seandainya ya, ini kalimat huruf ya. Kunna, nah ini kunna termasuk kalimat fi'il ya, secara bahasa, secara pembagian kalimat ini termasuk kalimat fi'il dari kata kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Lalu sampai ke kuntu, kunna. Ya, ini adalah domirnya jama, bukan jama ya, mutakalima al-ghair. Yang berbicara tetapi mewakili juga orang lain. Kunna kami itu ya. Nah, kemudian nasma'u kami mendengar. Nah, ini adalah bentuknya kalimat fi'il mudhari ya. Yang i'rabnya marfu, tanda berpunya dengan harokat doma, karena ini fi'il mudhari yang belum tersentuh apapun di akhirnya itu ya, dan tidak dimasuki salah satu amil nawasib ataupun amil jawajim. Nasma'u ya, nasma'u itu dari kata sami'a yasma'u. Sami'a mendengar, yasma'u. Sami'a ia mendengar, yasma'u ia akan atau sedang mendengar. Yasma'u, yasma'ani sampai ke tasma'u. Tasma'ani yasma'na, ujungnya asma'u nasma'u. Asma'u aku mendengar, nasma'u kami mendengar ya. Kunna nasma'u. Nah ini Sobat Maya ya, ini adalah merupakan jumlah fi'liyah ya, karena ini adalah sebuah kata kerja, kami dengarkan ya, jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah ini menjadi khobar dari kana yang berbentuk kunna ya, karena isim kananya sudah ada dalam domir ya, domir kana, kunna kami. Nah itu ialah isim kana. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah dengan kata nasma. Lau seandainya kunna kami kami adalah nasma'u mendengarkan ya. Au naqilu, au, au-nya adalah au huruf ataf atau untuk menghubungkan ya. Naqilu ini adalah sama seperti nasma'u, fi'il mudhari dengan wuku domirnya adalah mutakalima al-ghair, i'rabnya marfu ya, karena ma'tuf alaihnya juga marfu. Nasma'u marfu ya, kemudian naqilnya juga marfu. Au naqilu, jadi dari aqala yaqilu, aqala berakal, yaqilu sedang atau akan berakal.
ini biasanya kan sedang

0: atau kebiasaan. Dia berakal. Naqilu, kami mendengarkan. Aqala yaqilu. Ma kunna, ma tidak akan, ma tidak kunna terbukti. Ma-nya adalah makna fi, bukan ma mausul. Kalau makna fi berarti maknanya adalah tidak. Kalau ma mausul artinya adalah apa. Ya, ini adalah ma tidak kunna, kami adalah. Kunna sama dengan lau kunna ya. Fi ashabi, fi, nah ini adalah huruf jar ya. Ashabi ini adalah isim yang majrur ya, majrur bil harfi, tanda majrurnya dengan harokat kasroh karena bentuk katanya ini adalah jama taksir ya. Sahabatun ya, ashabun, para sahabat, para ahli atau para penghuni. Jama taksir itu ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Fi ashabi. As-sa'iri, ashabis sa'iri ya. As-sa'iri kalimat isim ya, i'rabnya majrur, tanda majrur dengan harokat kasro karena si mufrad ya. Kalau ashabi tadi jama taksir, ini adalah si mufrad ya. Dan kenapa ini majrur ya? Kalau tadi fi ashabi jelas majrurnya dengan huruf fa ya. Kalau ini as-sa'iri majrurnya dengan apa? Dengan idofat. Artinya as-sa'iri menjadi mudhof ilaih, berarti ashabi ini menjadi mudof, as-sa'ir menjadi mudof ilaih. Fi ashabis sa'ir. Ya, dan mereka berkata, seandainya dulu kami itu mendengar ataupun kami menggunakan fikiran kami, menggunakan akal dan pikiran, makunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami menjadi para penghuni neraka sa'ir. Ya, ini adalah kata penyesalan ya. Nanti kita bahas di isim yang kedua. Fa'tarufu bizambihim. Lalu ini adalah fa-nya fa huruf atap. Karena huruf atap itu ada 10 ya. Ada wau ya, kemudian ada au, ada fa, ada summa ya, dan lain sebagainya. Fa ya, fa, maka i'tarafu ya, i'tarafu ini dari kata arafa ya. Dan menggunakan pola sulasi mazid ya, warna 2 bab 2. Berwajankan ifta'ala. Ya, dari kata arofa kemudian dimasukkan ke wajan seperti itu menjadi i'tarofa ya. Dari arofa i'tarofa, dari fa'ala ifta'ala i'tarofa. Dan kita ambil yang jama mudzakkar goibnya sesuai dengan kebutuhan domir ya. I'tarofa, i'tarofa, i'tarofu, fa'tarofu ya, fa-nya disambungkan. Nah, kenapa tidak fa i'tarofu ya? Karena ini adalah hamjah wasal ya. Kahad biha pidar jiha ma'al kalim. Nah, nada memiliki seperti itu ya. Jika hamjah wasal ini terjepit atau terhimpit dengan kalimat yang sebelumnya, maka biasanya hamjah wasalnya tidak dibaca dan diberikan harokat ya. Kalau tidak berharokat, atau misalkan huruf dalam kalimat terakhir sebelumnya itu berharokat, maka itu disambungkan dengan huruf yang sukun yang ada di dalam kalimat tersebut gitu ya. Kalau yang sukun di sini adalah huruf ain ya, maka itu langsung disambungkan. Jadi hamjah wasalnya tidak dibaca, tidak fa'i taropu ya, tapi fa taropu. Nah gitu, sama seperti dalam surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau waqaf, ihdinas siratal mustaqim ya. Tapi kalau misalkan di wasal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Nah itu ya. Jadi dihadirkan harokatnya ya. Kemudian langsung diwasalkan kepada huruf yang sukun setelah hamzah gitu ya. Banyak kalau ada yang macam seperti ini ya, ikrada rusuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, nah itu ya. Ya kana budu ya kana sta'in ihdinas siratal mustaqim sirat, nah itu. Itu secara aturan bacaan itu salah ya itu. Nah, seperti di sini fa tarafu tidak fa tarafu ya. Bizambihim. Nah, bizambihim ini adalah jam berapa sekarang? Sedikit lagi ya, tanggung. Bizambihim, nah, ini adalah terdapat tiga kata ya. bizambi. Pertama bi, kemudian zambi, kemudian him. Binya huruf jar, zambinya adalah isim majrur, ya zambi. Himnya adalah mudhof ilaih dari kata danbi, ya. Ini sama-sama jar, ya. Bizambi him, ya, dengan dosa mereka. Fasuhkon, ya. Fa maka suhkon, binasalah, ya. Ini disebut dengan isi masdar, masdar kalau disebut ini, ya. Fasuhkon. Nah, biasanya kalau digali lagi, kalau ada waktu, ya, kalau digali lagi, ini langsung saja, ini merupakan suhkon, ya. Ini adalah masdar dari fi'il yang terbuang atau yang dibuang, ya. Sehingga kalau masdar, ya, termasuk kepada kalimat isim yang mesti dinasabkan. Li ashabis sa'ir, li-nya huruf jar, ashabinya adalah isim majrur, sama seperti yang di atas, ya, fi. Kemudian as-sa'iri adalah mudhof ilaih, ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan jadi sedikit penerang, ya, lebih gampang, lebih mudah untuk menerjemah dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kita akan jeda dulu, silakan Ustaz.
1: Baik, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu kemana, kita simak dulu yang mau lewat ini.

0: kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil.
1: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati, berani beda, berani gaya. Derah Sobat Maya. Silakan Sobat Maya, kalau ada yang mau masuk di 022 5441 3928, ataupun Sobat Maya mau menggunakan WA ya untuk bertanya di 087770809898. Silakan. Nah, basta bikul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayat 11 nih Pak Ustaz.
3: 10 11.
1: Oh,
2: 10 11, cuman miringan diajar.
3: Enggak.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Waqalu, dan mereka berkata, laukunna nasma'u, sekiranya kami mendengarkan, auna kilu atau memikirkan peringatan itu, makunna fi ashabi, tentulah kami tidak memasukkan penghuni.
3: Asyair
2: neraka yang menyala-nyala. Pak Tarofu, maka mereka mengakui bidambihim dosanya. Pasuh kol, tetapi jauhlah dari rahmat Allah. Di ashabi, para penghuni asyair, mereka neraka yang menyala-nyala itu. Shadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antara Sarekina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyala-nyalanya syair teh menyala-nyala.
3: Di dunia menyala abangku, tapi di akhirat nanya sok kumaha
1: menyala geheng abahku. Kalau neraka mah menyala geheng abahku.
3: Ya, mangga Sobat Maya bilih anu bade lebet deui. Sambil berjalan.
1: Mau lewat WA cenah di WA Maya cenah 087770809898. Eta WA Maya teh Bu nya. Bunda, pendengar 98 teh eta WA Maya teh gitu nya. Tiasa enggak WA mangga gitu kan. Me langsung di onkeun ke pribados cenah di lewat WA besok mangga atuh nya bertanya teh pendengar 98 Maya FM Bandung memilih kan gitu nya yang mau bertanya itu tentang apa sih insyaallah ya kami akan mencari solusi yang terbaik untuk pendengar 98 Maya FM Bandung.
3: Mau Ustaz? Ya, Sobat Maya ya. Ini adalah ayat 10 dan juga 11. Ini masih rangkaian dari dialog ya antara dari walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir, orang yang menolak dengan syariat Allah bi rabbihim adzabu jahannam, mereka akan mendapatkan neraka jahannam wa bisal masir ya, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Nah, kemudian ayat sebelumnya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur, ketika mereka dilempar ke dalam neraka itu, neraka jahanam itu, mereka mendengar suara teriakan seakan-akan neraka itu menyala-nyala itu ya, tafurun, jadi hayang begitu mau ngalentapnya, ingin memangsa, bahkan takad utama yazuminal goyid, seakan terpecah itu saking kumarahna neraka ya terhadap orang-orang yang dilempar ke dalamnya. Nah, setiap kali mereka segolongan itu dilempar ya ke dalam neraka itu, neraka sair. Salahum khazanatuh alam yatikum nadir. Nah, itu pernah datang yang orang yang memberi peringatan kepada kalian itu ya. Nah, mereka mengatakan dalam ayat 9-nya yaitu di minggu kemarin, qalu bala qad ja'ana nadir. Betul, ya telah datang kepada kami ini para pemberi peringatan, ya para pemberitahu, para penasehat, para penceramah, para ustadz. Tapi fakadzabna, kami mendustakan, ya, bukan menganggap itu adalah sebuah kedustaan, ya, lain ngabohong itu, tapi menganggap bahwa apa yang mereka itu tidak benar itu ya, apa yang dibawa oleh mereka tidak tidak benar. Sehingga malah kami mengatakan wakul nama najalul min syai. Allah mah tidak menurunkan apapun kepada kalian, nyanya hoanan wae itunya. Ah, geus tong loba obrol katanya. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya, mereka itu justru kalian itu ada dalam kesesatan yang nyata. Ah, sararasat lah cenah gitu. Nah, ketika mereka dilempar itu ya ke dalam neraka sa'ir, neraka jahanam, mereka yang melahap-lahap itu, nah barulah di sana mereka itu mengakui waqalu lau kunna nasma'u. Mereka mengatakan setelah mereka dilempar ke dalam neraka sa'ir, neraka jahanam, lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami mendengar nasihat-nasihat dari para penceramah, nasihat-nasihat dari para muallim, nasihat-nasihat daripada ulama ketika di dunia, ya, au naqilu, ataupun sedikit kami berpikir, ya, berpikir benernya orang teh yakin ya kiamat teh aya, orang teh yakin yang kita bakal aya di hari pembalasan, orang teh yakin jelema malingan ukur bali di bilatungan tapi juga aya balitungan, ya, minimal mikir seperti itu, ya, ngadangukeun kemudian mikirkeun nu kaituna bakal jadi sebuah tindakan. Maka katanya ma kunna fi ashabis sa'ir, moal mungkin da abi ayeuna aya di dieu dina neraka sa'ir, dina neraka anu melahap-lahapnya. Beri maran henteu keur dialog mulai disiksa ku Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah nya.
4: Berarti dialog ustad ya di sana itu.
3: Iya.
4: Berdialog kan seperti masyalaka bisyakor.
3: Lau kunna, andai saja kami dulu nasma wa naqilu. Nya rumah sada bete baheula teh. Aya mah aya nu ceramah, aya mah aya pangaosan gitu kan. Tapi kami tidak mendengarkan, tidak pernah mendengarkan. Bahkan tidak mau mendengar ada kalaupun ada yang mau menceramahi atau menasehati. Au naqilu, jangankan mendengar, mikir oge henteu itunya kami. Nah, maka inilah akibat dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan ceramah, tidak mau mendengarkan tausiah, tidak mau hadir ke majelis taklim. Naudzubillah, sumana naudzubillah ya. Makanya minimal sobat maya, kalau ada saja majelis-majelis ilmu, ilmu terutama ilmu agama, dalam apapun ya medianya, baik itu majelis taklim atau kelompok bina, ya kemudian media-media radio seperti ini, ya kemudian YouTube juga boleh ya, atau apapun itu media taklimnya, sebaiknya kita itu bersemangat ya gitu, karena mungkin di situ Allah memberikan pencerahan kepada kita ya, melewat media tersebut itu ya Allah itu akan memberikan menyampaikan wahyunya kepada kita. Nah sobat maya ya, fa'tarupu bizambihim ya, fa'tarupu, lalu mereka itu mengakui bizambihim, dengan kesalahan dan juga dosa mereka ya, ya sebuah penyesalan yang tidak ada artinya ya ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka ya. Fa'tarupu, mereka itu mengakui mun kiamat itu benernya abi teh salah ayeuna teh gitu. Bahkan dalam sebagian ayat itu ya, dengan penyesalan mereka yang teramat dalam, mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, Gusti atau abdi teh uwihkeun dewe ka dunia geningan siga kisik sanaraka teh abdi moal kiat Gusti. Balikeun deui ka dunia sakedap eta. Fa asaddaqo, kami akan menjadi orang yang bersedekah, orang yang membenarkan tentang ajaranmu, orang yang akan menjalankan ayat-ayatmu. Fa asaddaqo wa akum minas solihin, kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi ketika itu sudah terjadi, maka itu adalah semua hanya penyesalan yang tiada guna. Makanya sobat maya ya, bagi kita yang yakin akan adanya hari kiamat, bagi kita yang yakin akan adanya hari akhirat, bagi kita yang yakin akan adanya perhitungan atau hisab ya di yaumul kiamat nanti, maka berhati-hatilah. Jadikan hidup yang sesaat ini sebagai saran dan juga bekal supaya nanti kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan tatkala nanti kita bertemu dengan Allah. Di mana? Di yaumul kiamat, di surga nanti. Ya. Sehingga kata Allah, fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dengan dosa-dosanya, tetapi itulah sebuah kecelakaan. Kenapa? Karena pengakuan yang tidak ada artinya. Gitu, ya, sobat maya. Makanya dalam sebuah doa disebut dengan Sayyidul Istighfar ya. Ada kata abu'u laka bizambika, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u laka bizambi. Kami mengakui betapa banyak nikmatmu yang telah kau berikan kepada kami. Wa abu'u bizambi, dan kami juga mengakui betapa banyak nikmat tersebut yang kami gunakan justru untuk berbuat dosa kepadamu wahai Allah ya. Itu fastagfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah ya Allah dosaku, karena tidak ada zat yang maha penerima taubat atau pengampun, maha pengampun kecuali Engkau wahai Allah ya. Sobat Maya, ini merupakan sebuah peringatan bagi kita ya, bahwa apa ya, balasan akhirat, perhitungan atau hisab itu yakin adanya karena diwahyukan oleh Allah. Dan jika kita yakin akan kebenaran Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an itu adalah wajib benar dan juga mustahil salah, maka berhati-hatilah, ini sudah sampai kabarnya kepada kita. Jadi ketika kita suka berbuat dosa ketika di dunia dan tidak pernah bertaubat, maka balukarna teh bakal kita sobat maya. Kita mengakui bahwa nya eta teh dosa abdi, tetapi ketika kita sudah dalam kondisi disiksa di dalam neraka naudzubillah, itu adalah sebuah pengakuan dan juga penyesalan yang tiada arti. Kumaha ceurik sakumaha wae meminta kepada Allah ya, itu tidak akan ada artinya. Makanya hari ini mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, masih kena hirup gitu nya, jadi nu ngora mengpengora keneh, nu sehat mengpeng sehat keneh, nu benghar mengpeng benghar keneh, nu nyantai mengpeng nyantai keneh gitu ya. Kemudian anu kolot mengpenghirup kene, maka perhatikan, gunakan semaksimal mungkin untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk menambah bekal kita nanti kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sobat Maya, nah, waktosnya insya Allah nanti kita akan ketemu lagi besok ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang usia ya kepada kita semua, dan kita akan melanjutkan ke ayat-ayat yang berikutnya. Untuk itu titipkan sekian dulu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Kita kembalikan kepada Ustaz untuk menutupnya. Mangga Ustaz.
1: Baik sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian pada pagi ini sobat dari surat Al-Mulk ya, gitu kan, menjadikan peringatan nah, untuk kita sekalian agar supaya ibadah kita lebih ditingkatkan ya sobat maya, ibadah kita sungguh-sungguh yang sebenar-benarnya ibadah sobat maya. Mudah-mudahan kita pertemuan pagi ini menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah besok ya di hari Senin ya tanggal 12 ya di bulan Oktober kita bisa berjumpa kembali di mana, di 98 Maya FM Bandung. Bagi ini kiranya cukup. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duperti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM 98
3: Maya FM.